Sudan yegamba na yona fetu wajira vye. Ngegenda mu Middle East. Mukirize mbategeze basebo ne banyabu. Nti akadde kona Irani yemugambye nkulenge de. Era sindikidde Bungereza obubaka. UK amutegeza mugamba sebo nawo kyetabyemu. Ebadde eva mu Fairford wali ku airport. Muraf mu UK ekiro. Eyolekedde gwange amawanga gaabu mu Middle East. Era kigambibwa nti ebaddeko ebyokulwanyisa nga kuliko ne zibbomu ez'amaanyi ennyo. Trump yamaliriza weekend yatu ku Friday yagambye ku mukutu gwo gwa Twitter ategeeza gamba nti buli nsonga zonna zonna ziwedde, enteekateeka zonna zonna mpuliza ziwedde, yasigalidde okusala waagamba abaana be nti mulumbe. Kiki ekijja? Setulitala ati nzikugambye. Era wanano n'abahuusi bayinza okubakubiramu olubumba luno lugenda kuba lunene in case bazze. Era ono muhuusi Irani yamugambye teweeyibaala sebo naayinza okukubiramu. Era abasajja bategedde ekyo bakutte satellite yaabwe mu bbanga ne bakebera mu byuma nga balengera beesi z'eggwanga lya Amerika mu Middle East nga bataddemu ebyokulwanyisa ebiziyiza nga ziri buli ndala biri mu kutokota. Era Irani erabudde abantu bonna bonna abali munda mawanga gano ebagamba nti kyonna kyonna kyemugezaako okutabaala, kyonna kyonna kyemugezaako okutankuula, mujja kukyetankuulira. Tulengedde ennyonyi eziriko zibbomu ez'amaanyi B2B-52 zino zetisiza bbomu zirengeddwa mu Middle East. Era Irani ndaba wano Trump Donald akikonfaminze agambye nti bannange ekijja leka kijje, ekijja mpuliza leka kijje, ekijja si muntu. Eyo saidi ya Amerika. Uliriza Irani, uliriza Irani, ulira omurro. Ate nenkuwa ekiri mu Ukraine ne Russia akadde wekaba wekali ngenda bikuwa ngenda kubikuwa ampuliriza. Aliko kula elio mtu wabulijo egwanga elia Irani litegedde nti kakati kiribwe kityo. Uliriza bampi n'abawanvu abanene n'abatono bana basajja bajja ku ground operation era ennyonyi ezireeteddwa ezitise zibbomu tekuli mundu kuliko bbomu n'abasirikale. Kati Irani ebagambye katusuubire muzze musiibudde etegezeza abasirikale aba Middle East jukira bakanya bakomanda abamajege gwange lya Irani balabudde nero omulundi ogusemberayo ddala bawadde Amerika balabudde aga amawanga agawadde Amerika space bakozese obwengula n'amataka gaabwe okulumba eggwanga erya Irani babagambye mumuwenga manyi nammwe mufiiriddwa naffe tugenda kubakuba. Kasita Amerika esitula ennyonyi yonna oba ekyokulwanyisa kyonna okuva mu ggwanga lyo naawe tugenda kukuba, tugenda kuba beesi za Amerika n'ebibyo tubikubiremu. Era Irani ebagambye tebijja kuggweera awo, tebigenda kukoma awo. Newe zinabaziwedde entalo fe tujja sigala tukukuba, tubalabudde ogusemberayo ddala. This time round tutegeddeko era tulengedde wakati nga ne Benjamin Netanyahu yaddenga ali mu kalulu agenda kujja alumbe kyebagala okulaba nti munange balumbe eggwangira Irani bagala kukola kinene. Wabula Irani ekutte abasirikale abalala abapya emitwalo 42 miramba baami, emitwalo 25 miramba bakyala. Nkugambye bantu babulijjo abantu bafudde bagambye ba ground operation leka mujje tubalindiridde. Tulengedde mu mativi agenja lunagambe ganonye kaga Irani abaana bali mu

0: Mwiri mwesi buke eno.
1: E Kampala.
0: Mikisa jisibuka mchibuka.
1: E Kampala.
0: Hey.
1: Masha Allah. Hey. Na yo mwana alie busogawo. Kampala ya andi agalo kwe tereza. Oh, musoga asomye jitama ma doktoru.
0: Basome.
2: Nengama tibu, otuterenga yoku masimu mukamba mkwano kwa getweba ze kubantonga bantu kwa batu ugerile mtu vingi nyoni batu uuririra katikiru okay. Jopeba ze wama nyati nino mtu jevaliba uuririza
1: okay.
2: Mutia mili ya sumamanda mbota chibate chinuma mkwano tutere kumasimu
1: hey.
2: Tangu aliku wala matulayu barakatu
1: mwalikum salamu wechiba cheta agisanga waliwe chibuzi wanja zita angiru ya sija kujemera mkwano mwanyina ze omulonje Mariam tuwaka kutunu urire mtu bibiri tutwatunulire ekisooka kyali ki
0: tuli ku kyakusatu nno
1: tuli ku kyakusatu
0: kubanga ati ekisooka okwenenya matumbi budde kyabbeeyi
1: wagamba waliwo ne kyotusomesa kukola tauba wano n'oyogera ni Allah wo budde bwonna bufunira akadde kakeddembe wadde nga si kiro
0: wadde si kiro
1: n'olonkomera Allah Allah nabba Allah nayenda Allah ndoga yogera ne Mungu wo Allah ni netima bingi mwanadamu
0: byomuna
1: mani nenda te ha
0: kabire masenyori amunna
1: nange ibyo byonna banadamu wimanyi nakubya kana kamupangisa munange ne kakasuki
0: nakakoze kino
1: ngana bano kuyingire wa neiba njija mwe kitima timecho nzenzibo bwambe bwa banange ku mirimu ku mirirana awo nimukomulira ndi mwenga lwengenda kuduka nziba yechi sabe ekizimu zimu ekyo oyo bali babikali nwe bikuvema
0: nguba muze ngogwe teka buli wogwe teka nga Allah kwanguiriza kwanguiriza
1: akuyamba ko gukure
0: nga gugo akusa osanga yabe iyo ejo jivamize
1: tugenda kuchewa kuna kati ogambe twasokedde kuchiriwa
0: tubadde twasokedde ko chesha chokwene nyama tumbe budde
1: nchuddako
0: ne tudda ku chokubiri oko loza nga tonnakola
1: eh fumintiriza ku chogendo kola
0: fumintiriza
1: fumintiriza chintu kino bwena akola kina asanyusa singa baba bakikoze nze muri na ulira ntya ekimuli ekirungi mu magwa ekintu nankubadde owulira ekisungu naye gamba kulwa Allah nkitadde obwenzi bunyuma buwooma naye kulwa Mungu obwenzi mbunabi obubbi puliranga omwoyo gwonze gwagala okubba naye kulwa Allah mbutadde
0: kati nekyokusatu nekiba genderera okutuulako n'abalongoofu
1: okutuula n'abamanyi abalongoofu
0: kuba omulongoofu ajja kugambako nti wasadde
1: tetunasaala
0: tetunasaala osadde kubbu
1: enaku enjeru omuntu n'akwejjukiza tubeera mu ramadaani n'owulira obusimu ng'ali akukoonako okuddaako sina kindi olusi nawe wazukuseda naye n'oga alhamdulillah akukoonako kati nisikubira ddala omuntu n'amanya nti ddala gundi andowoozezzaako
0: oyaba mukwano ate emikwano gino ekyamazima tojja kumusanga atuukiridde 10 ku 10